0: 2379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko mas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko mas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko mas cantik. Toko mas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdil Miasal Setiap Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mobil biasanya.
1: Ambo mau balik cincin, nah. Kaluang yolo. Nah, ambo pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
1: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang. Senyo dia, bekun

0: Pak Narenca diurang baru menyasa. Kata Kemas Ilham Pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, emang sampai yuk tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
1: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak ada yang dibawa saja kan dia? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan, pedande, serta barang-barang harian Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Oh, teh mui. Alah siap kok, sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Tiriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Tiriang makan, tiriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif tiriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan mambali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau mambali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di

0: telepon 0752-8-6-28-6 atau HP 0813-7-7-7-3-18.
1: Toko Evandri.
0: Di Toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evandri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Padang Panjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Padang Panjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban.

Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai anak yang saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melimpah ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia. Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangnya. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko, Kamis 4 Juni 2026. Ya, Johan Onen balik di Radio Bahan FM kini ko, dan akan mengawani sana sampai pukul 2 balik siang biko ya. Bagaimana kabar di sana kini? Mudah-mudahan lain tak kabar sehat dan last standby di pusat radio di teleponnya masing-masing. Tentulah siap pula judul lagu dan akan di request dah, atau akan diminta putarkan di kesempatan hari kini ko. Baiklah, kita terima telefon dan pertama di pagi ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Ya, selamat pagi, Mama Gao.
1: Pagi balik, Wan. Kabar, Wan.
0: Kabar baik, Mama Gao. Baalo kabar baik tu?
1: Alhamdulillah.

0: Jewan.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu Jewan.
1: Lagunya apa?
0: Dari Ayu Manda, Jagolah Muncuang, Wan.
1: Wih. Jagolah Muncuang, ya.
0: Ya.
1: Jagolah Muncuang. Kirim-kirimlah salamnya dulu. Sedang loading nih baru.

0: Nggak dulu lagunya Dobaka tuh.
1: Ada dong. Nah, kena cari nek jadi Ayu Mendati di Siwat.
0: Ayu Amanda ya?
1: Ya.

0: Ayu Amanda tu cik lagunya terbaca di sekolahnya, ha, bakal tu.
1: Apa nak lagu Ayu Amanda tu, ha?
0: Itu pun berduetnya je Alvina Branner. Judul... Ayu
1: Selawan.
0: Kau saja, ha? Ha, ya. Jadi, ha, kirim-kirimlah salamnya.
1: Salam pertama untuk Wan, semoga tak selalu sekolah.
0: Hmm.
1: Sebab anak ni masa zaman ada tempat berkecuali.
0: Jadi.
1: Siap bersih-bersih.
0: Okey.
1: Dajang.
0: Umur
1: Kumbang.
0: Ya. Yeah.
1: Putri Tanjung.
0: Jadi.
1: Tam, Seni Menteri Rete, Putra Silva.
0: Okey.
1: Mambo, Ayah Sekalian Ayah.
0: Ya. Yeah.
1: TM, Mama Lili, Mari, Raja Alam. Amak Kembali, kawan-kawannya. Putri Rete, kawan-kawannya.
0: Ya. Yeah.
1: Ya Uban,
0: jadi
1: Mister, Marasku, Tisago, Rarifa, nah sampai petik kan?
0: Ah jadi, abiku di putar lagunya itu saja.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak ban.
0: Mama Gaul ya, pagi ku lagunya dari Ayu Amanda ya, Jo Alvina Branner. Di belakang Mama Gaul ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Nenek.
0: Yo Uni Rosa ko ya?
2: Iya. Kabar Nenek?
0: Kabar baik, kabar baik, baik bana. Uni Rosa apa kabar?
2: Iya, lama nak kamu sama Nenek.
0: Iyo, lama bana. Kamu saja.
2: Iyo, boleh di sibu, boleh.
0: Ah, jadi apa?
2: Kamu dapat uang Nenek ko?
0: Allah.
2: Allah. Lagu si Onanen?
0: Apa lagunya tu?
2: Dari Vicky Koga.
0: Vicky Koga ya?
2: Goyang sayang duo.
0: Goyang?
2: Sayang. Yang duo yang. Ada tak?
0: Kalau sedang loading ya baru. Kirim lah salamnya dulu.
2: Nah, selamat untuk Nonen, untuk Desa Lehang, untuk Pak Deh, Putra Tanjung, ada Nimori, Nimana, Nilini, Masih Kambah, ada TL, Salibu Kacang, Raja Alam.
0: Jadi?
2: Salam untuk Ayah Kandung, untuk Abung Sianturi.
0: Iya.
2: Yeah. Salam untuk Om Mister. Salam untuk Bang Aal. Salam okay. Kompak selawat.
0: Jadilah kalau begitu Beko dicarikan lagunya ya.
2: Spesial untuk Wananen.
0: Terima kasih spesialnya.
2: Terima kasih banyak Wananen.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Ya, okey. Itu tadi Uni Rosa sanak penanya ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di nomor 0821-220-8300. Di belakang Uni Rosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Daunen.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang, Daus.
3: Iya, Daunen. Iko di Batu Sangka kini panen berangkang.
0: Sabale dua balik je padang panjang.
3: Kamu di sabale dua balik. Minta request lagu cik Daunen.
0: Jadi lagunya apa tu?
3: Sama merindu sama menanti.
0: Ulang balik judulnya?
3: Sama merindu sama menanti.
0: Sama merindu
3: sama menanti.
0: Sama menanti.
3: Sama rindu sama menanti.
0: Siapa nama lagu tu?
3: Dia tak tahu dah. Daunan cari cik Daunan.
0: Pasti itu lagunya ya? Judulnya?
3: Ya itu memang lagunya.
0: Tak judulnya pasti itu ya?
3: Sama merindu sama menanti.
0: Oke. Baik, ambil aku disokan ya.
3: Lai dah.
0: Kalau kini ada nampak lai dah.
3: Ya, beko tolong sampai NC beko kalau lepas tua daun dan sampai beko siapa nyanyinya ya dan ya.
0: Jadi.
3: Salam pertama untuk tahunnya yang sedang menyiar di pagi negara Asia. Semoga selalu lancar acara sampai selesai. Pasti dan setengah kau sampai jam 2 boleh beko daunan.
0: Oke, siap.
3: Salam untuk Saleha, salam untuk bapak atau ibu pimpinan Radio Bahana. Semoga selalu merasaki. Semoga Radio Bahana semakin jaya di udara ya dan ya.
0: Amin.
3: Biar di darat, biar di laut, itulah.
0: Okay.
3: Salam juga untuk Putih Kumar Dibaso. Oh iya, lagunya dikirim untuk Putih Kumar Dibaso ya Danan ya. Salam untuk Dak Viral, yeah. Salam untuk TL, salam untuk Pak D sama Bu D, salam untuk One Mister. Ada juga Dalia, salam juga untuk Jadi pada Pariaman. Raja Muni Subang, salam juga untuk Aziza, ada juga salam untuk yang di Kacang, di Solo, sadonya di Silingkungan Danau, salam juga untuk ada Mambo di Sungai Kuah, salam juga untuk Putri Sago, salam juga untuk Adi di Jakarta, juga kawan-kawannya sekeluarga ya Danan ya.
0: Jadi.
3: Anak kapal kabung Beko, Beko dapat salam juga Danan ya.
0: Oke.
3: Ada pak salam juga di belakang tahu seko. Terima kasih ya Danan ya.
0: Yuk.
3: Ditunggu lagunya di Batu Sangka ya Danan ya.
0: Oke siap.
3: Selamat bertugas Danan.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Radio Bahana Rancak
0: lah. Daus di Dobok Batu Sangka sanak penengah ya. Bergabung di paginanku di acara Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi dari Radio Bahana FM Padang Panjang. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Onen Alamalam Si Babang Selep Sabah dan
0: Nenya. Jadi
4: Rindu Sabang Kalai.
0: Oke, baik.
4: Enen bawa-bawa dia tu saji lamu li. Enen ya.
0: Yo.
4: Salam ke Onen ya.
0: Yo i.
4: Alang opi sangat ni.
0: Alah.
4: Kau ikut dalam pisang.
0: Okay. Nenek, ya lanjut.
4: Salamnya untuk Saleha, untuk apa si Fahmi ya Nenek.
0: Ya.
4: Opung si Anturi, nambulik setanda Nenek.
0: Yo.
4: Aku serahkan juang adik ada anak karengkang dari pasal usang si Nenek. Untuk Mbak Linda Arista lo di gatangan pasal usang si Nenek.
0: Jadi.
4: Tuanya TL Mama Riri Raju Alam Pasal Lima Kacang Nenek.
0: Okay. Nanti
4: balik lah Mak Anda. Moria mak ikan bae nen ya. Apa de kasihan de helu nen. Lalu masuk apa de naik tapi jak kabelnya je babak telen nen ya. Un tua anyo ci un yang wita, ci un yang putri Tanjung sin pangapa piaman nen ya.
0: Okey.
4: Ajo al bisi di kepatang nen ya. Mak hitam si kumbang ado ibu Rizki dan nyinyi aja Pak Zul di piaman nen ya.
0: Okey.
4: Un tua anyo si mama pi ancak gadis pada lau nikah daya do ika terala lalu lili Azizah ke kasihan deh lu tu Azizah nen ya.
0: Yo.
4: Adonyo ayah pada tiki ayah anda sedanya ayah dapat salam nen ya.
0: Siap.
4: Mak hitam si mak datuk PA mak etik di situ ngaba beleng. Ada uncu ladang lawe nen ya.
0: Jadi.
4: Untuknya si Adi Bungkuis Aldi Jakarta Mbak Suri Mbak Nening Neli Wiwit Bukit Tinggi di Bukit Kami.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aal ya, sanak pendengar ya, bersaju jo lagunya Rindu Tabang Kalai dari Eri Marta. Mudah-mudahan udah Eri Marta di Pasar Padang Panjang lain menengahkan bahana gini kaya. Kita dengarkan, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra Arifan.
2: Mantap.
0: Kabupaten Solo. Mbak Akaba.
2: Alhamdulillah kira semangat dah, Wanan.
0: Ya, mantap Wanan ya.
2: Aduh, kisah lagu cilu, Wanan.
0: Jadi lagunya apa tuh?
2: Lagunya antah iu antah tido.
0: Antah iu antah tido.
2: Jadi janji kaba janji je abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan. Bulan tibo tahun lah betul kala kuah. Antah iu antah tido.
0: Menjanji betul tu jo.
2: Ya janji tu itu ke itu je ya.
0: Ah iyalah kalau begitu. Terima salamnya dulu.
2: Asal yang pertama untuk orang yang sedang menghibur kami namu tu.
0: Ah jadi.
2: Ah tadi salamnya untuk Mama Gaul tadi.
0: Okay.
2: Aduh Ika tadi itu. Aduh Roza.
0: Ya.
2: Ah pokoknya salam untuk seluruh pendengar radio mana di mana pun saja berada. Salam sehat saja dari Arifan.
0: Okay siap.
2: Itu saja Wanan.
0: Itu saja.
2: Itu saja nyapi waktu dia de tuan nyinyi asanta kwa. Ya gila tuan nyinyi lai.
0: Iya.
2: Hai kawan.
0: Yo, okey baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
0: Rancak bana. Putra Arifan di Kabupaten Solo, sanak pandengah baru saja hadir dengan lagunya Antah Iu Antah Tidur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Akaba, Uni Dahliar.
1: Alhamdulillah sehat, amin Mbak.
0: Alhamdulillah sehat pula.
1: Atai terang benerang di pedang panjang dong.
0: Tarang bandarang banang.
1: Bicaralah terang benerang lang.
0: Alhamdulillah.
1: Satu langit kita
0: ya.
1: Iya. Alam gua pula tinio onen.
0: Apa tuh?
1: Dari ada akumba akong. Oh, bunga di kembang, tapi dari buah sandi liwat ke melalui bunga.
0: Tunggu dulu, sabanta.
1: Oh, salam untuk yang pertama tadi.
0: Apa judul lagunya tadi, sabanta dulu? Halo?
1: Apa? Apa namanya lo, bunga di kembang.
0: Bunga di kembang?
1: Iya, yang liwat ke melalui bunga buah sandi.
0: Bungo jo
1: kumbang. Salam ke mama kau tadi. Untuk Adiza.
0: Okay.
1: Untuk Adaus. Untuk Rosa. Untuk Ikat Tanjuang tadi. Ikat Tanjuang Pelena ya. Untuk Daal.
0: Iya.
1: Untuk Rosa. Anang kagabung deko lah.
0: Bungo jo Bungo Jukumbang, lagu yang tersedia siku penyanyinya Franz Jo Fauzana, Ria Amelia Jo Benigno.
1: Bungo
0: Jukumbang. Cuman itu
1: nya. Kalau Bungo Jukumbang lagi jadi ibu sandi, sudah bunga. Kalau dah, pulalah. Oh, bukan itu Pantai Kata.
0: Pantai Kata.
1: Jamulah ke Pantai Kata Bapak juga.
0: Pantai Kata Piaman ya.
1: Ah ya.
0: Okay, banyak Pantai Kata Bukan.
1: Itu ya.

0: Ah, jadi
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Oke. Okay. Baik, sana penang ya. Kita tutup dulu saluran telepon. Di sana dan kamu minta lagu via WhatsApp, silakan saluran WhatsApp ya sedang terbuka kini ya. Saat ini kita dengarkan lagu nan pertama nan ladi pesan di Mama Gaul tadi ya. Mudah-mudahan lagu-lagu nan ketibuko bisa menghibur kita bersama tentunya. Hanya di 1,2 Bana FM, Rancak Bana. Itunya Alvina Braner, Jo Ayu Amanda. Mudah-mudahan bisa menghibur kita tentunya. Menghangikan suasana di pagiko tentunya. Nan lah mulai angin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita

arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdul Miasal Setiap Menunjun, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lumpia ka naman, tapay ka naman sa pwede ka dalang buong piyan, mapatang layoro.
1: Ang magkasumpia, pagumin na sa tiyo pagigo ha, di radio bahana FM pa ng pandiyang.
0: Oh, nantut ko, si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oh, atin lang, tanang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
0: Awa na. Woy, ada kang radio ah, pinggin.
5: Ikot ang pema hindi ko ma.
0: Ah, mangga dua jo, nenek to makin satu ya lunyi payang dan umba dana.
5: Disabian kaya.
0: Woy broy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gua kamaju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih, nggak basi, nggak basi.
2: Onde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Mau apa tuh? Apa nanya nanya Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.

103,2 Bahana FM Rancak Bana. Senak pendengar, kita masih di Lamang Tapai tentunya sampai jam 2 balik siang. Lagu Minang setiap pagi. Untuk dan senak nan kabar-gabung di acara ko di 0821-2270-8300 ya. 0821-2270-8300. Bisa melalui saluran telepon atau tinggalkan pesan singkat di WhatsApp Bahana tentunya.

Wah, jadi Aldi siap. Salam spesial untuk orang rumah Ambo Yowan katanya. Jadi, terima kasih Wan. Assalamualaikum Bahan FM Rancak Bana katanya Aldi di Jakarta. Sedang sibuk beliau kini sanak penengah ya. Tapi di siko ada foto Aldi jatimnya di lantai 7 Mayora Building di Daan Mogot Jakarta Barat sanak penengah ya. Yo, mudah-mudahan Aldi dan timnya ya dan kawan-kawan sedunia di Daan Mogot Jakarta selalu sehat dan bersemangat selalu ya dalam meraih sukses di karirnya masing-masing ya. Aldi minta lagu Minang Orkestra dicarikan saja judulnya Nantanca katanya. Jadi beko kita putarkan cik lagu Minang Orkestra ya untuknya Aldi ya. Kita pilihkan sebuah lagu ciptaan dari Sahrul Tarun ya. Sahrul Tarun Yusuf ya. Judul lagunya Aldi, beko adalah Gamang di Seso Mimpi. Ya, okay, ya. Ditunggu lagunya beko.

Kemudian juga ada pasan dari Putra Medan Boda, sanak penengah ya. Apa isi WA-nya? Coba kita baca dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen katanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pulau Bali ya. Putra Medan Boda ya. Lamang Tapaiwan, tolong diputarkan lagunya Renima Jo Arahmanda ya. Judulnya Rambayan Taduang. Salamnya untuk sadunya pandangan setia Lamang Tapai di mana saja berado ya. Salam kompak selalu, terima kasih Wan Onen Bahana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda ya, di Selayang kalau enggak salah.

Ya demikian ada dua pasan singke yang masuk di pagi menjelang siangku di acara Lamang Tapai ya. Ya kita tunggu telepon selanjutnya sana panang ya. Dari Densana dan kemana telepon ke Bana FM. Saluran teleponnya sedang terbuka banyak kini ke ya. Di 082122708300.

Barik iku juga ada pesan masuk sana penengah baru saja masuk dari Aceng namanya. Dari Aceng di Mako, oh di Kampung Manggi ya. Apa isi pesannya kok? Assalamualaikum, mohon onen katanya.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aceng. Wanonen satu luak cie di lamang tapai kini ko le buliah tu. Oh buliah, buliah bana. Kalau le buliah minta awak lagu cie. jadi kamu akan diantarkan. Kakak mau manggil ya. Tunggulah habis ko ya di radionya ya. Lagunya berjudul Membuang Rasa Cinta. Nama lagu Ratus Kumbang. Lihat dulu lagunya tu Wanonen katanya. Lain. Ratus Kumbang ya, coba kita cek ya, Membuang Rasa Cinta. Okay. Iyalah. Kalau salamnya Wanonen untuk Bujang Paibu di Tanah Hitam, jo untuk Sialeko, Nitis di Gatangan. Jo untuk sedunia pandangan radio Bahana FM dimanapun berado, salam kenal ya dari Aceng di Kampung Manggih Padang Panjang katanya. Iyalah kalau begitu. Baik Aceng ya, selamat datang di Lamang Tapai edisi hari kini kau ya. Lagunya beko lah kita putarkan ya. Lagunya tentu tersadio Sabah menanti ya.

Dan berikutku juga ada pesan di WhatsApp Bana dari nomor 8167 belakangnya. 8167 siapa namanya kok? Coba kita buka dulu. Indra ya, oh, Indra di Tanah Batu. Oke, baik. Apa isi pesannya kita bacakan sana penengah ya. Dari Indra di Tanah Batu. Selamat siang Radio Bahana katanya. Ambo pendatang baru Indra di Tanah Batu. Nak ni umah minta lagu lu cik, tapi lagunya lagu lama li buliah tu katanya. Oh buliah mangali ndak buliah. Yang penting lagu Minang asal jangan minta lagu barat gitu. lagu dari Zalmon judulnya Di Seso Bayang. Kalau boleh bakirim salam katanya ambo ye teragak lo bakirim salam untuk Uni Epa di Silayang Ate. Uni Epa di Silayang Ate. Yo udah Amran di Bukit Suruangan. Mudah-mudahan lai takabah sehat andaknya di hari kini ko. Salam ya dari Indra di Tanah Batu. Salah tujuh untuk sadunya pandangan Radio Bahana FM Padang Panjang. Terima kasih Wan Onen. Lagunya jangan lupa Wan katanya. Ditunggu lagunya Beko yo. Indra di Tanah Batu Gumala tentunya ya. Kok banyak deretan WA yang masuk. Sedang sibuk mungkin sanak kita kok tidak bisa menelponnya sanak penengah ya. WA saja nan masuk batirik-tirik kok. Ada pula pesan cik lain kini ko ha. Kini ko dari Nina di Silayang Bawah ya. Okey.

Nina di silai yang bawah sana penengah. Apa si anu ko? Assalamualaikum nonen, lamang tapai. Lai angin je lah itu katanya ya. Oh lai lah hari pagi baru ya. Tentu masih anginnya. Sampai jam 2 balik siang pun masih angin. Lamang tapai. Wan putarkan lagu Cie judulnya Kasih Putih Kasih Mendalam. Weh babayo judulnya mah. Balo mudah lagunya. Ayo lem pernah wan mendengar lagu koleko. Judulnya Kasih Putih Kasih Mendalam ya. Oke, baik. Penyanyinya siapa kok? Franz Aresta Badu.

Ujuk Ginta Kinari. Oh, Ginta Kinari. Gua nak solo deh. Orang Kinari mana kok? Ngawanonin kenal di mandinya kok. jadi beko kita butakan ya. Salam untuk Putra Medan Boda, Opung Sianturi, Nita di Pinciran Tujuh, juga untuk Aldi, jo kawan-kawannya, dan sedang sibuk bekerja di Jakarta. Tapi kalau Aldi masih sibuk, ini masih sempat dengarkan Radio Bahana tentunya. salam juga untuk siapa kok? Niko di Eko Lubua, dan juga untuk sadonyo pendengar Radio Bahana FM dimanapun berado, dari Nina di Sila yang bawah. Oke, lagunya Kasih Putih, Kasih Mendalam. Iya di lagunya mah akunya ha. Peran Arista Badu Joginta Kinari ya, baal lagunya dikelola kita dengar sanak pendengar ya.

Kemudian ada pula pesan call dari, kok masih pendatang baru nampaknya. Nomor teleponnya 71162 belakangnya, 71162. Nomor cantik mah 71162. Namanya, coba kita buka dulu. Adrian ya, oh Adrian, selamat datang di Lamang Tapai Adrian ya.

Apa kata Adrian kau? Cuba kita baca dulu WhatsAppnya yang lebih lengkap. Selamat siang one on end. Lamang tapai lagu Minang Satiok Pagi Bahana FM Rancak Bana katanya. Okay. Ya Adrian ya. Wan minta lagu Cik Wan tolong diputarkan lagu Walaupun Cinta Tak Larang. Oh, judulnya Walaupun Cinta Tak Larang. Okey, cuba kita cek dulu. Okey. Ah, konnya. Sri Fayola yang menyanyi ya. Ah, baik. Salam untuk sedunia pendengar Radio Bahana FM dimanapun saja berada Wan. Dan istimewa untuk siapa ko? Dara ya, untuk Dara di mana kok, di Kampung Jambak katanya ya. Bakabak kini kok, mudah-mudahan lai sehat-sehat saja kawan. Salam kompak selalu ya, dari Adrian katanya. Baik, kalau begitu sanak penengah, ala adu 6 lagu di slot ya. Dan lagunya cukup panjang-panjang berikut ya. Mudah-mudahan cukup waktu kita ya. Untuk rencana nangka satu loh di Lamang Tapai bisa menelpon langsung, tapi saya sudah lagu-lagu diputar ya. Kemudian yang ingin berkirim pesan tetap melalui WhatsApp, silakan di nomor yang sama ya, 082122708300. Sanak penengah, kita akan mendengarkan lagu yang pertama. Lagu permintaan dari Aldi ya di Jakarta, tapiknya di Merah Building dan Mogot Jakarta Barat. Jangan lupa ambo salami di situ, sadunyo-dunyo yang ada di kantu itu. Bung Zainal apa kabar di hari kini ko? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Tetap di 103.2 MHz Bahana FM Rancak Bana. Lagu pertama berirama orkestra ya di Gamang di Seso Mimpi. Mudah-mudahan lagu ko bisa menghibur kita bersama. Banyak lagu nan rancak, ada 6 lagu nan harus kita dengarkan di season kedua kini kawan.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampek dua, jangan kamu kama dulu.
1: Awak janganlah nan kalewatku. Aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biasa.
1: Abang nyobali cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amu lamu dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Oke, lawan. Kesitu lah kini, ya. Capek lah. Dimak tempeknya, Tuan. Tunjuk lamu, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 57.

0: Dulusan na ambo, jan baranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak nanganlah nan kalewatku, tunggu lihat di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Lin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: 101,2 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di Lamang Tapai tentunya, dan kita langsung terima telepon berikutnya di season ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam Putri Tanjuang.
1: Iya Wan.
0: Mbak kabar di Pariaman kini ke?
1: Alhamdulillah cerah Wan.
0: Cerah mana ya?
1: Sudah panjang Wan.
0: Alhamdulillah sampai jam kini masih cerah gitu ya.
1: Ada selangi aja Wan, sudah panjang ini Wan. Aku kepo tak tahu Wan.
0: Anda tahu Anda sudah nah. Jadi apa lagu Putri Tanjuang kini ke?
1: Oh lagu Reples lah mangana untuang.
0: Mangana untuang bagaimana itu? Iyo,
1: iyo sebiar menjahit yang
0: kenal. Sebiar menjahit bagaimana gitu? Ayolah saya digoyang ko. Jadi lah. Baik.
1: Kita menjahit ko di kilaman Soto Gadang.
0: Oh begitu.
1: Iyo, kita naruh untuk rambut barale itu
0: ha. Wih, ko santiang kapandain Putri Tanjuang Oma.
1: Mengawak duduk lah tua melaki batu semayang masuk.
0: Ati yut.
1: Pedinggi yang ati itu pedinggi itu dia tu.
0: Padu si Minang harusnya kan memang harus baik tu.
1: Ayo, menjahit itulah. Dabar ratu warna umur Putri Tanjuang kalau suci pulang.
0: Unde mande. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Putri Tanjuang. Ya. Jadilah kalau begitu, kalau saya mengirim salam.
1: Oh, untuk Ajo lah, Jo Al.
0: Ajo Al, ini ya Ajo Al. Alamak suai, weh itu.
1: Kita harus hijau, weh, pekecewaan Piraman.
0: Iya.
1: Ini memang kuah ke Piraman, semua.
0: Oh, membaku ke Piaman, ya?
1: Iya, langsung limau yang baku, Tuhan.
0: Langsung limau bakunya.
1: Pantai
0: Arta. Iya, betul.
1: Untuk ni El, kuah, bisa pindah ke Singkara.
0: Iya.
1: Senopa, kan?
0: Iya, betul.
1: Tentang Senopa itu maksudnya jauh darah Piaman.
0: Betul, iya.
1: Aja tu ada di sana petikan yang tinggal inan di tepi laut Singkara.
0: Oh betul.
1: Ingin nama
0: siapa namanya?
1: Si As.
0: Si As?
1: Ya. Anak tamat SMK 3 di kampung petikan juga bertiga tiga hebatnya. Dia bagian teknik di kapal pada mesin.
0: Oh.
1: Padu si. Iwan, tak lagi lagi Iwan. Iya. Alam kita Jepang itu. Dan wow. Anu nomor 2 itu juga baru. Nomor 3 aku angkot. Tunggu wak dalam kata. Maka dia kan tahu.
0: Iya, iya. Tapi
1: itu antama sepereman. Semesta 3 pereman.
0: Semesta 3 pereman ya. Mantap banget itu.
1: Iya, dan datang KPI. Dia kan bagian kapal. Kalau wui.
0: Iya, iya.
1: Jepang dia tuh. Dan bagian nyom. Pada si ke bagian mesin deh kok.
0: Oh, betul.
1: Iya, anak wak segera itu bagian mesin deh itu.
0: Iya.
1: Antuk mama gaul lah, Wan.
0: Jadi mama gaul dia.
1: Untuk mesam di Anusnya Syariah.
0: Iya.
1: Nah, Pak Munir budak ke kota. Akal sadu aja lah untuk rampetan panjang. Bagi lagi tetap sadu itu.
0: Jadi.
1: Antuk si, Wan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak, Rana.
0: Demikian sanak pandangnya. Aduh, Putri Tanjuang di Pariaman. Ngajak kita bagaian gamek di hari nanko. Rasu kaseru lu mah. Dari tadi lagu pop Minang saja. Sabantala kita bagamek. Di belakang Putri Tanjuang ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasanova panjang umurnya.
2: Awak surah tinggal di dunia.
0: Ayo lo ya. Lika tak kau.
2: Tak kau dia.
0: Kalau betul.
2: Menurut asal sing asal ni
0: onen.
2: Panjang mana kau tahu
0: ke? Tidak ada.
2: Gak awak suruh hampir dunia aja kau nak.
0: Iya.
2: Antalah. Lagu cuma nen.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Uria Novita lah nen.
0: Apa judulnya?
2: Ayah ada nen.
0: Uria Novita ya.

0: Bakal. Iya.
1: Salam buat seluruh Serbahana FM, siap selalu di Manapun berada.
0: Iya.
1: Petir Tanjung Kalsan. Ada Mike Tam.
0: Oke.
1: Ada Jumunis Kumbang. Ada Bita Koto.
0: Oke.
1: Sopara. Wanjai. Iya. Dona Kras.
0: Tadi. Iya.
1: Mr. Jack.
0: Mr. Jack. Iya.
1: Putra Tanjung ya.
0: Karya Anda out. Iya.
1: Mr. John sama siapa? Mambo.
0: Mambo di Sungai Puah.
1: Nyatar.
0: Iya.
1: Putri Bali.
0: Jadi.
1: Ada cewek dari situ tuh.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
1: Chan. Sama Mak Mai.
0: Iya.
1: Putri Bungsu. Tanjung Lo di Bali.
0: Iya.
1: Kamne, Manda, Mori, Nisa,
0: ya,
1: ini, apa Giga,
0: oke,
1: okay. Atar,
0: ya, jadi,
1: itu, Mak Pinca, di kedai, di pelab, terus kumbang, Bunda sudah bunda lah, Mama Naila ya,
0: Mama Naila, ya,
1: Sadualim lah, Manen.
0: Jadi.
1: Ini saya selalu begitu semua, Manen ya.
0: Oke, terima kasih lah bergabung.
1: Terima kasih, Manen.
0: Iyo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Banca
0: Bana. Demikian Abu Kasanova minta gali-gali ya. Gali-gali lagunya ya. Oke, gali-gali jandi gali tijuo. Di belakang Kasanova. Aduh, siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih kompak Bana wanje juga Kasanova kini kok mah?
2: Baiklah.
0: Beriring-iringan maksudnya?
2: Saya terfikir lah pada katakan orang kira terpijak kabelnya mas.
0: Iya. Okey. Iya. Dan sewarna seleb tu sewarnanya orang yang masuk terakhir.
2: Bawan?
0: Yang sewarna seleb tu, kan? Orang yang masuk di season terakhir gitu loh. Jadilah kalau begitu, apa lagu Wanja itu?
2: Menyimpan rasa lawan.
0: Menyimpan rasa ya. Jadi, okay, siap menyimpan rasa. Menyimpan rasa. Kirim salam dulu.
2: Jadi berdulu kudian ada orang kena palawan ya.
0: Iyo,
2: Ya kami ada janjian dan mungkin kau lah suratan oleh itu.
0: Alah suratan untuk itu.
2: Berdulu kudian lawan.
0: Iyo berdulu kudian ane.
2: Salam,
0: jadi silakan.
2: Salam semua untuk mana?
0: Okey, terima kasih.
2: Nalar
0: siang mana? Ada
2: mana?
0: Masih angin lah bang tapai.
2: Pokoknya ceria mana lewat?
0: Tuyonya.
2: Kendaraan.
0: Iyo.
2: Salam tu mana pan tak mana?
0: Okey.
2: Salam tu dua tak mana?
0: Jadi.
2: Salam tu.
0: Okey.
2: Sumbang.
0: Iya.
2: Terakhirlah kau nak dapat seribu tu.
0: Ya.
2: Kalau yang di Sulawesi itu siapa? Sulawesi ya.
0: Salah.
2: Okey. Salam ke Herwan Amelia.
0: Okey.
2: Pilu Desta.
0: Ya.
2: Bang rumah. Tuan Pak Herwan.
0: Okey.
2: Herwan.
0: Ya.
2: Salam kolangku.
0: Salam kolangkunya dapat salam dari Wanjai di siang nangko ya.
2: Salam
0: tu lah kawan anak pasukan. Jadilah kalau
2: begitu.
0: Anda waduh. Okey, baik. Terangnya di kesana Farhan Song tu.
2: Iya, larang aku sepi dia
0: kan. Iyo betul.
2: Saya boleh kan?
0: Hah, lain siap sedia.
2: Selamat siaran.
0: Yo.
2: Terima kasih banyak kan.
0: Wah, sama-sama. Terima kasih banyak. Ay, itu balai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Dan itulah tadi sanak pandangnya. Aduh Wanjai, aduan Kasanova, dan laba gabung di kesempatan hari kini ko. Amang tapai season ketiga tentunya. Dan di belakang beliau, aduan master seguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Kau nyenang ditunggu, ha? Ajo Munir Sikumbang, Mbak Akaba.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sekolah yang ngalai siap-siap.

0: Tak kurangnya lah sudah makan siang nampaknya kok.
1: Hah?
0: Lah sudah makan siang nampaknya.
1: Alah.
0: Alah, capek. Luan lah. Awak biko alun lah sebentar lah.
1: Sebentar
0: lah. Di salah saya tu tu gigi dulu ah.
1: Iyalah. Lagu tu mana?
0: Apa lagu Haji Munir kini ko?
1: Loyang Amih Joloyang.
0: Amih Joloyang ya. Jadi Amih Joloyang.
1: Salam untuk Wan Nenda yang salam bertugas, sudah cacat tenaga panjang mau kembali di sini dalam sekara.
0: Amin, terima kasih.
1: Anwar, Adal, Adorehan,
0: iya.
1: Kelas 9, Mak Ambo, ada tadi Kelala.
0: Jadi.
1: Ada Pak Deputi.
0: Okey.
1: Ada Pulau Tua Aziza. Ada ETL, ada Ratu, ada Gaiboban, ada Ardi di Jakarta.
0: Okey.
1: Ada Pulau Bersago di sini, Matu Sangka. Ada Dawid di Kariwang, Matu Sangka.
0: Ya.
1: Ada Pulau Puteri Selanjuang di Sabah, Wisari Manggung, di Penalai. Ada Pulau Mahitam Sembang di Muda Baru. Di Bungkus Kemas adalah One Man.
0: Di Bungkus Kemas? Ya. Okey, baik kalau begitu. Ditunggu lagunya, Beko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak mana?
0: Haji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Ya, lagunya alah disiapkan. Ya, lagu-lagu rancak di season ketiga kan nampaknya sebenarnya. Sayang untuk dilewati. Aduh, Amih juga yang beko ya. Ya, tidak lupa kita salami adun sanak kita nan Jawa. Adun nenek Atar di Atar ya, Pak Angka Baki ni kau. Mudah-mudahan kita kabar sehat ya. Ado TL, Jo Icin di Kacang, ado Jo Wan Mister Naga ya, nan sedang panen buah naga kini kau kabarnya ya. Semoga sukses selalu andaknya. Dan juga untuk adun sanak kita di Batu Limba, ada Marwah, banyak di situ ya. Salam sehat sajalah untuk adun sanak kita di situ sebenarnya ya. Baik tujuh, ada Putra Melayu di Batipuah. Jangan lupa kita salami adun sanak kita nan Jawa di rantau ya. Nan badagang di Pasar Senen Jakarta. Ada Pak Haji Anwar di situ. Selamat siang. Mudah-mudahan leta kabar sehat. Dan juga dusana-dusana kita nan menggali di Pasar Tanah Abang Jakarta. Tetap semangat ya. Walaupun Tanah Abang tidak serami-rami dulu gitu ya. Tapi tetap semangat ya. Mudah-mudahan perubahan yang baik akan terjadi dalam waktu secepatnya ya. Dan Junan berada di Pasar Modern Bintaro. BSD juga ya. Dan Junan adu di Palmerah dan di Selipi ya. Selamat siang sedunia-dunianya di sana penengah. Kini kita masih di acara Lamang Tapai lagu Minang Satiok Pagi. Juga ada di sana kita dan jauh di Australia sana. Mungkin kini sedang makan siang ya. Ada Ibu Dr. Ninyoman Sani ya, dan selalu menanyakan Bahana FM di Sydney ya. Ya, lagu-lagu nanlah diminta di dunsana kita di season ketiga Lamang Tapai untuk hari ini ko. Nampaknya Allah tersedia sadanya di playlist. Dan untuk dunsana nan kamu minta lagu via telefon, masih ada waktu 1-2 minit ke depannya. Dan masih ada beberapa slot lagu kita yang kosong. Ada 1-2 lagu kalau tak salah itu ya, perkiraan. Dan yang mau minta lewat WA boleh. Tak lupa kita salami Adonita Jenurul di Pincuran 7 Kota Lawe ya. Juga ada Santi di Singgalang. Selamat siang. Jangan lupa kita salami dunsana kita di Pasar Sayur Padang Panjang, kini hari Pasar Sayur Kota Padang Panjang ya. Di mana

bumi dari Padang Panjang dan sekitarnya dibawa ke Pasar Busur. Mudah-mudahan lahir rami andaknya, raminan babalanjo, raminan kamangkui sayur-sayur kita keluar Sumatera Barat di Pasar Sayur Bukit Surangan ya. Dan semoga selalu aman-aman saja di situ. Dan untuk nan mengalih tetap semangat, nan untuk membali aja sanah hati tentunya ya. Dibawa lah hasil bumi Padang Panjang keluar Sumbar ya, sehingga bisa dinikmati di warga Jambi, Pekanbaru, bahkan sampai ke Dumai, sampai ke Singapura ya. Sayur Padang Panjang dibawa, semoga sukses ya, baik tuju sampai ke Kota Padang tentunya. Ya, hari pasar saya Padang Panjang berbeda jo hari pasar biasanya. Kalau hari pasar biasa adalah hari Senayan jo hari Jumaat, tapi hari pasar saya Padang Panjang adalah satu hari Kamis jo hari Minggu sanak panangnya, di mana hasil panen masyarakat di sekitar Padang Panjang dibawa ke Pasar Busur untuk didistribusikan ke Sumbar, Riau dan Jambi tentunya. Baik, sementara kini ko ala pukul sabalih labia 2 minit sana pananga ya. Terima kasih untuk din sana nan laba gabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Dan untuk sedunia pananga kami selalu mudah-mudahan tetap atas kabar sehat dan bisa selalu terhibur jo bahana FM Rancak Bana, terutama di acara Lamang Tapai lagu Minang setiap pagi. Kita akan dengarkan lagu-lagu rancak berikut ko sebagai persembahan terakhir atau season ketiga di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko tentunya sana ya. Lagu nan pertama nan akan kita dengarkan. Sebelumnya kita bacakan dulu cik pasannya. Dari siapa kini ko? Oh, dari Fitri di Ransam ya. Apa katanya? Assalamualaikum Wan, minta lagu Cik Wan judulnya Kadu Dalam Lagu. Wes mantap ya. Kado dalam lagu. Jadi abiku kita putarkan ya. Makasih Wan. Assalamualaikum Wan, katanya dari Fitri Diransam. Ya, sana penengah, segera akan kita dengarkan lagunan pertama di Lamang Tapai season ketiga ya. Permintaan dari Putri Tanjung ya, di Pariaman nan Sadang Manjai, kata beliau. Oke, mudah-mudahan tambah semangat menjahitnya di kesempatan hari kini ko. Jangan lupa istirahat jo makan siang ya. Kita bagaimana senapa nengah, kami informasikan jo waktu semayang luar kita hari kini ko adalah pukul 2 lebih 8 balih mini ya. Tetaplah di 100.2 Bana FM Rancak Bana.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di bungkul kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, Nasi Goreng 7000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat Turani dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 daripada Kota Panjang, saya Mahdul Miasau Setiap Menunjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, Teh Mui. Ala siap kok, sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri.

0: kan grosiran. Jadi kalau mau beli banyak bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piring, galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya, langsung saja datang ke toko Evanri. Nanda alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Cah, liat lah capek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Rupi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban.

dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku wali kota Penambang Jang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga kota Penambang Jang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantala iba.
1: Iya ya, helm Bibit mai ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: iya biasa.
1: Abang ya balik cincin nah. Kaluan yolo. Nah nombor pakai ku kaiku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uang ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi Wan. Dek elo udah koe. Pilih mau cak Bali yoan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yuk tuan. Tunjuk lambu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
4: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
5: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
6: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jumpai di sore ini di Lisari Kok kita pada hari ini ya, bersama Sandra, hari keempat di bulan Juni 2026. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune ya. Dan makasih buat Sobat Bahana yang udah dari tadi bersama kita di sini ya, di frekuensi kita di 100,2 Bone FM, baik yang dengar kita di streaming maupun radio lokal tentunya. Dan pasti sudah banyak juga aktivitas yang Sobat Bahana lakukan di hari ini ya. Ya, semoga lancar buat semuanya dari pagi, siang, sore sampai malamnya Sobat Bahana ya untuk aktivitasnya. Semoga apa yang diinginkan hari ini ya tercapai sesuai dengan keinginan kita tentunya ya. Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Palembang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Palembang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Sosial AB
1: 100,2 FM. Ya, sobat Bahana, selamat sore kembali buat semuanya ya. Kita masih di Sosial AB kita di sore ini, sobat Bahana, dan kita coba untuk memberikan informasi lagi ya, sobat Bahana ya. Ya, ada ini dari informasi haji ya, sobat Bahana ya. Oke, ini fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama telah berlangsung secara bertahap 1 Juni 2006 hingga 4 Juni 2006 ya. Jemaah haji yang sudah tiba di Indonesia berasal dari kloter-kloter awal gelombang pertama terbang dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Nah, secara nasional, secara fase pemulangan perdana sebanyak 17 hingga 19 kloter telah diterbangkan secara bertahap dari Arab Saudi ke Indonesia. Kloter-kloter awal berbagai debarkasi seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Batam telah tiba di tanah air sejak 1 hingga 3 Juni ini ya, sobat Bahana ya. Nah, sementara embarkasi Padang Sumbar untuk jemaah embarkasi Padang melayani wilayah Sumatera Barat, kloter 1 telah tiba dengan selamat pada hari Rabu 3 Juni 2026 malam ya. Sedangkan jemaah untuk kloter 2 dijadwalkan tiba di BIM Bandara Internasional Minangkabau pada malam ini 4 Juni 2026. Nah, untuk mengecek update manifest kedatangan jemaah kloter kita atau keluarga secara akurat ini dapat dilihat ya melalui informasi resmi melalui portal Sikohat Kementerian Agama. Oke, ya, selamat sore buat sobat Bahana semuanya. Masih di Sosial OB kita di sore ini ya. Masih ada kebersamaan kita 65 menit ke depan tentunya sobat Bahana ya. Ya, masih dari negeri sendiri, sobat Bahana, lagu dari Ari Lasso dan Dewa 19 ya. Ada satu, ya. Satu yaitu Tuhan kita, sobat Bahana ya, yang selalu memberikan rezeki, kekuatan, kasih sayangnya ya, sobat Bahana, untuk kita sebagai umatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdil Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang

1 DPRD Kota Padang Panjang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai terus di depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

100,2 Bone FM. Walau perih ya sebut bahana ya, judulnya perih. Oke. Ya, dari Piera Pittering ada Ivan Seventeen ya, di Twitter fashionnya. Seni gitar dan sobat bahana, selamat sore buat semuanya. Kita masih di sosial OB kita tentunya ya. Dan juga buat sobat bahana yang masih tetap beraktivitas atau yang baru memulai aktivitasnya untuk berjualan sore hari ini ya sobat bahana ya. Selamat sore buat semuanya, buat sobat bahana yang ingin menggelar dagangannya di hari ini yang di pasar kuliner Pasar Simpang 4 atau yang di Ruko-Ruko yang ada dekat rumah ya sobat bahana ya. Ya, semoga laris manis dan lancar buat semuanya ya. Ya, kita mau sewa dulu nih buat pimpinan PDAM Tirta Serambi ya. Bapak Angga bersama staff dan juga para pelanggan ya sobat bahana ya. Selamat sore juga buat untuk Ketua 1 Komisi 1 DPRD 1, 2, dan 3, Pak Hendra, Pak Rian, dan juga Pak Mahdelmi ya bersama timnya. Ya, terus juga tim sukses tentunya ya, dan juga para perangkat-perangkat, ajudan, sopir, buat semua-semua lah ya. Ya, sekretaris, bendaharanya, buat semua-semua anggota DPRD Kota Padang Panjang ya. Ya, sama sore juga nih Bapak Wali Kota kita, Bapak Henry Anis ya. Sama sore Bapak berserta keluarga dan juga staf-staf yang ada di kantor Wali Kota sana. Bersama juga dengan Bapak Wakil Wali Kota kita, Pak Alex Saputra ya, yang selalu sibuk. Oke, selamat sore juga buat yang ada di toko sepatu Lermas ya. Zia Presiden juga selamat sore. Serundeng Suci juga selamat sore ya, buat nasi goreng 7.000 Kak Yanti berserta keluarga dan para pelanggan yang ada di Padang Panjang dan juga di Bukit Tinggi ya sobat bahana ya. Semoga laris manis terus ya Kak ya. Ya, selamat sore juga buat Dajan Alamin, toko Mas Cantik Evandri juga, toko Mas Ilham dan toko MT. Selamat sore buat sobat bahana semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM ya, tentunya dengan lagu-lagu dan yang sudah kami siapkan tentunya di sini ya. Oke, dan informasi juga tentunya sobat bahana. Ya, untuk informasi selanjutnya sobat bahana, kita mau ke info cuaca dulu ya.

Oke, untuk informasi cuaca hari ini, Sobat Bahana, pada 4 Juni 2026 ya, ini dari BMKG Sumatera Barat. Ya, untuk hari ini pesisir selatan udaranya kabur ya, dan juga besok udaranya kabur ya. Untuk Solo Selatan hari ini kabut ya, berasap ya Sobat Bahana. Terus juga untuk besok juga kabut. Untuk daerah Sijunjung Sobat Bahana cerah berawan, untuk besok berawan. Untuk daerah datar

Udaranya kabut juga ya Sobat Bahana, besok juga untuk Padang Pariaman berawan hari ini dan juga besok. Terus lanjut kita ke Kota Agam berawan hari ini dan juga besok. Kota 50 kota hari ini berawan ya. Oke. Kota 50 kota hari ini berawan dan besok ada udaranya kabur. Dan dari 50 kota kita coba ke Pasaman dulu ya. Ada kabut asap. Berasap ya Sobat Bahana ya. Terus juga kabut. Untuk Kepulauan Mentawai hari ini cerah, besok berawan. Untuk Damas Raya cerah hari ini, besok berawan juga. Untuk Kota Solok udaranya kabur, besok juga ya Sobat Bahana. Dan lanjut lagi kita ke Pasaman Barat, udaranya kabur, besok juga udaranya kabur. Dan untuk Kota Padang kabut ya Sobat Bahana, besok juga. Untuk Kota Solok udaranya kabut juga. Untuk Kota Solunto udaranya kabur. Kota Padang Panjang kabut juga ya. Besok ada berawan. Kota Bukittinggi udaranya kabur. Terus Kota Payakumbuh kabut. Untuk Kota Pariaman berawan hari ini dan juga besok. Oke. Itu dia Sobat Bahana udara hari ini, cuaca hari ini ya, melalui ramalan BMKG Sumatera Barat. Ya, kemanapun kita pergi tetap berdoa semoga selamat sampai tujuan dan pulang pergi tentunya ya Sobat Bahana ya. Ya, ada dari Senja, ada perih di sore ini ya Sobat Bahana ya. Yang lagi ngerasa galau, yang sakit hati, yang sedih banget ya, moga-moga tidak terlalu mengikuti suasana hati ya. Semuanya ada makna, semuanya ada peralihan ya. Semuanya ada pikiran-pikiran dewasa yang akan kita lalui tentunya Sobat Bahana ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama di barang-barang keidan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

100.2 FM. Ya, selamat sore nih buat anak-anak asrama dimanapun dirimu berada. Ada Sophie Khalif dan bla bla bla tadi ya. Buat CS-CS-nya lah ya. Oke, selamat sore di sore ini yang lagi denger bahana, pengen request kak. Ada Dewa 19, ada Mau Tak Mau dari Jakotsu, dan ada Versa Besari nanti ya, yang akan bentuk kebersamaan kita di sore ini sobat bahana di Sosial OB, sore spesial bersama orang bahana. Ya, terima kasih buat sobat bahana, dan jangan lewatkan nanti setelah ini kita ada Voice of Islam jelang kita maghrib pada jam 18:23 ya, dan untuk Isya 19:37. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya, kita pamit dulu di ajang ini. Dan dari jam 19 nanti sampai 21, ada acara Marapalam ya. Buat yang pengen request lagu Minang, silakan nanti bergabung ya, sobat bahana ya. Lagu Minang, kemarin pantun, sekarang lagu Minang, Marapalam ya. Minta lagu Minang malam-malam. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita jelang sore, malam, dan tengah malam nanti bersama kami sampai jam 23. Tentunya masih di 100.2, Bahan FM. Masih ada Sandra di sini. Dan untuk acara Marapalamnya ada Uni Salehan nanti akan hadir ya, sobat bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan menjelaskan tentang keutamaan. Dan khusus pada kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak akan saya ulas 3 hal keutamaan. Yang pertama yaitu keutamaan niat ikhlas dan niat yang baik. Kemudian yang kedua, keutamaan bercita-cita mengerjakan kebaikan. Dan yang ketiga, tentang keutamaan iman. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Satu di antara metode yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tabshir, yaitu menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira ini disampaikan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan satu di antara amal-amal soleh yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kabar gembira ini disampaikan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya untuk memotivasi kita agar kita semangat dalam beramal, kemudian juga komitmen terhadap apa yang kita lakukan, serta semangat untuk senantiasa memperbanyak apa yang kita lakukan, dan juga agar kita berlomba-lomba dalam mengamalkannya. Di antara contoh kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang lain yang akan Allah berikan kepada dia yang beriman dan juga beramal saleh. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum, keutamaan yang pertama yang akan mendatangkan pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keutamaan ikhlas dan niat yang baik. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah maksud seorang hamba di dalam perkataan dan perbuatannya, maupun zahir ataupun lahir, baik zahir maupun batin, dilakukan hanya dengan maksud mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan niat ikhlas. Dan niat ikhlas ini di dalam Islam, ikhwati azanallahu wa iyyakum, memiliki kedudukan yang sangat penting, di antaranya sebagai syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Kemudian niat ikhlas pun juga

menjadi penyebab doa seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan seseorang dari perbudakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan dengan ikhlas pula seseorang tetap konsisten di dalam melakukan berbagai macam bentuk amal saleh. Jadi faidahnya, keutamaannya sangat besar. Di antara ayat yang berkaitan tentang keutamaan niat ikhlas ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan segala macam bentuk ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan bahwa tidaklah mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan segala macam bentuk peribadatan. Tetapi mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak melakukan perintah itu. Artinya Yahudi dan Nasrani tak kala diperintahkan untuk mengikhlaskan dalam beribadah, mereka tidak mengikhlaskan. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Ini merupakan noda keikhlasan. Begitu pula orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai anak Allah, ini juga merupakan noda keikhlasan. Padahal mereka, Yahudi dan Nasrani, diperintahkan untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam kitab tafsir yang lain, Tafsir Al-Karim Rahman, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa mukhlishina lahuddin, yaitu memaksudkan segala macam bentuk perkataan dan perbuatan seorang hamba hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan ataupun yang lainnya yang menodai niat keikhlasan ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia memposisikan ayat ini, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat ini, surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 ini, menjelaskan tentang keharusan untuk mengikhlaskan, untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah misi dakwah para nabi dan rasul. Artinya ikhwati azanallahu wa iyyakum, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kewajiban kita di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu. Bahkan memang terkait dengan niat ikhlas ini gambarannya banyak. Bisa niat ikhlas dalam bertauhid. Bisa niat ikhlas dalam niat dan maksud. Bisa niat ikhlas di dalam melaksanakan peribadatan-peribadatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, istighfar. Juga niat ikhlas misalnya dalam tawakal, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga gambaran-gambaran yang lain yang mengharuskan kita untuk niat ikhlas. Jadi sekali lagi, niat ikhlas di dalam Islam menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kemudian ikhwati azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan terkait tentang kedudukan niat ikhlas ini dan dicantumkan oleh para ulama ahli hadis di dalam banyak kitab-kitab hadis, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau mencantumkan itu hampir sekitar 7 kali. Ya. Saking pentingnya niat ikhlas itu sampai beliau mengulang-ulang pencantuman hadis tentang niat ikhlas. Dicantumkan pula di dalam Sahih Muslim. Dan juga para ulama yang lain juga meniru apa yang dilakukan oleh Al-Imam Bukhari yang meletakkan hadis niat ikhlas ini di urutan yang pertama. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa innamal a'malu binniyat menjelaskan bahwa amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba itu disyaratkan untuk disertai dengan niat. Jadi niat menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Jadi niat menjadi syarat sah suatu amal ibadah. Tatkala amal ibadah tidak disertai dengan niat, maka ibadah tersebut tidak sah. Hanya saja memang perlu dipahami bahwa pembahasan tentang niat ini di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Basam, bahwa pembahasan niat di dalam Islam itu ada dua kategori. Ada niat yang dimaksud adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini biasanya niat yang dibahas oleh para ahli fikih, itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian niat yang dimaksud adalah niat ikhlas. Segala apa yang diperbuat dan yang dikatakan seorang hamba mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini niat ikhlas. Niat ikhlas ini dalam hal ini maknanya adalah tauhid. Tauhid adalah niat ikhlas, ikhlas adalah niat tauhid itu sendiri. Dan biasanya dibahas oleh ulama akidah, ulama tazkiyah, dan ulama-ulama yang lainnya. Sehingga memang dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu tergantung apa yang dia niatkan. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan bahwa kata-kata ini berfungsi bahwa amal-amalan mubah akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meniatkannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan mubah hukum asalnya tidak akan mendatangkan pahala kalau kita kerjakan. Seperti makan, minum, olahraga, itu hal-hal yang mubah. Tapi kalau kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang tadinya tidak dapat pahala. Sehingga inilah yang menjadikan hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan oleh para ulama sebagai sepertiganya Islam. Karena sesuatu yang tadinya tidak mendatangkan pahala bisa kita datangkan, bisa kita raup pahalanya kalau kita niatkan ibadah. Sehingga ini menjadikan niat memiliki kedudukan yang super penting di dalam Islam. Sehingga ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum, hal ini mendorong kepada kita, mendorong kita semuanya agar kita senantiasa ekstra mewaspadai niat-niat kita, terutama dalam hal peribadatan kita kepada Allah, dan juga hendaknya kita termotivasi untuk senantiasa meniatkan ibadah dalam perkara-perkara mubah yang kita lakukan agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam hati kita, di antaranya yaitu niat ikhlas, itu menjadi barometer ukuran yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Abu Hurairah, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hamba-hambanya yang kurang tampan, yang kurang cantik, ataupun yang tampan misalnya, Allah gak melihat itu.

0: Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita. Tingkat keikhlasan kita dalam melakukan amal perbuatan. Jadi sekali lagi, Allah tidak melihat ketidaktampanan. Ya, ketidaktampanan seorang hamba ataupun ketampanan seorang hamba, tapi Allah lihat tingkat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya seiring antara niat ikhlas dengan amal perbuatan. Makanya di sini digantikan ila qulubikum wa a'malikum. Jadi amal perbuatan dan niat ikhlas menjadi barometer yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menjaga apa yang kita niatkan dan untuk senantiasa menjaga apa yang kita perbuatkan. Berikutnya ikhwati azzanallahu wa iyyakum, yaitu keutamaan bercita-cita mengerjakan kebaikan. Ini salah satu keistimewaan, salah satu keunikan di dalam Islam. Bahwa Islam sangat menghargai niat baik seseorang. Kalau misalnya seorang hamba sudah bertekad ingin melakukan amal kebaikan, kemudian terhalang, dia tetap mendapatkan pahala atas apa yang ia niatkan. Tetapi seorang hamba yang sudah bertekad melakukan suatu keburukan, kemudian ia mengcancel, tidak jadi melakukan keburukan itu dengan dasar ibadah, maka justru dia akan mendapatkan kebaikan. Artinya tidak dicatat sebagai keburukan sebagaimana kebaikan tadi. Ini keunikan dalam Islam, keistimewaan dalam Islam, menghargai orang-orang hamba-hamba yang berniat baik. Tetapi ikhwati azzanallahu ayyakum, perlu diketahui dalam hal ini sebelum saya bacakan hadisnya, bahwa tidak jadinya seseorang mengerjakan keburukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak mampu. Misalnya ada seseorang mau melakukan kejahatan, keburukan seperti mau berzina atau mau merampok misalnya di salah satu tempat misalnya di Bogor, dia sudah berniat, ya sudah merencanakan, sudah berniat kalau mau pacaran atau berzina, sudah janjian, sudah naik angkot, sudah naik kendaraan.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: geser.
1: Abon nyobalik cincin, ah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai ku kai kujut tu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nandak meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mancak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang-sembarang. Sehingga dia beko nampak na rancak diorang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
1: Yo subananyo, Tuan.
2: Iyo dia, sayang.
1: Lagi, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk tuan. Tunjuk alambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
3: Iyo lah sana. Nangka mambali ame. Toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yuk sabar. Naranca. Gagage lah sana. Ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
4: 100,2 Bali FM Rancak. Selamat malam.
5: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Yo ya, helm ipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: Dewa Kaca Bana.
1: Wan, kayo lamang tapay.
2: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
1: Apolo lah itu.
2: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
1: Di radio bahan ajo.
2: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
1: Marapalam. Meminta lagu minang malam-malam di radio Bariafam Padang Panjang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah basebok kita balik di hari kini hari Kamis ya. Hari Kamis ampe jadi hari Kamis di bulan Juni 2026 di sana. Seperti biasa kita ada di acara Marapalam. Minta lagu minang malam-malam ya di sana ya dan di malam belang. Dan di belakang lah ado nangka membuka pintu kita. Ah kita sapulah dulu nak lama-lama nak tagak masuk angin ko. Halo, assalamualaikum. Halo? Amanya mak ambo bang ko. Halo? Alah, batu mak ambo matian bali. Ayoy. Ulang dia mak ambo. Alay. Hai, di sana pandangan tadi mak ambo ya. Halo, assalamualaikum. Halo? Halo mak ambo? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum? Halo? Manya ku suruh mak ambu ku ka. Halo, assalamualaikum? Ah, ya nak terang lah suruh apa yang terjadi di mak ambu gini ku. Ayo lah kita terima penelpon selanjutnya sana. Mak ambu diulang balik di. Ayolah marilah kita sambut balik nah ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo.
5: Yo, assalamualaikum.

0: Ajo Munir Sikumbang.
1: Iyo, batu mana sila?
0: Ajo pembuka pintu tengah tu. Mak ambo kamanya.
1: Abangnya, sahwe.
0: Ajo enjoy nak kabel tadi ko. Tak terangnya suaranya lah halo halo Ajo. Suaranya lah terangnya. Mengarapi mengarapi.
1: Iyo terjatuh, terjatuh.
0: Terjatuh ada jungkang. Ya Allah.
1: Tak baca yo, tidak.
0: Allah, batu ajo enjoy kabelnya. Atau jatuh jadi tanggur aja ya.
1: Tanggur aja ya.
0: Alamak. Alah. Lih sehat om Ajo.
1: Alah.
0: Lih sehat malam ko.
1: Alhamdulillah. Lih sehat kondanya.
0: Iyalah. Malam palam. Walau buat dia tambah sehat nak.
1: Malam palam. Minta lagu malam-malam. Ya.
0: Jadi Ajo. Apa lagu Ajo kini ko?
1: Ubek kandenai.
0: Ubek kandenai. Ubek kandenai. Ubekan. Sang salam lah dulu Jo. Kita carikan Jo. Rasanya lain kok. Bagus nak mencegok ni kok. Sang salam lah Jo.
1: Selamat nama tua. Untuk saya yang selamat tugas. Selamat tugas. Panjang untuk orang yang ingin. Dalam suara.
0: Yo, terima kasih banyak. Selamat
1: lagi. Atau mambo. Atau jatuh. Aduh. Jadi pelala.
0: Yo.
1: Ada saya di kacang. Ada tua di salam. Ada saya boban. Ada pelaripan. Ada orang. Tang cai kasanopa.
0: Iya.
1: Ade adi bubu semang aja lah itulah.
0: Jadi ja. Jadi.
1: Nama nak sebut nama tam ibu kalah terus salam kompar.
0: Jadi iyalah.
1: Terima kasih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih gage sejo ya. Ila di sana pendengar masih di malam palam kita di malam nangko ya. Di belakang aja di sana masih kita tunggu nangka meminta lagu. Dan kembali kirim salam. Ya, iyalah kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, ande, mak ambo ya nale. Halo, assalamualaikum, mak ambo. Mak ambo, mak ambo, mak soro mak ambo ka. Halo. Kau cucunya yang mana telepon tapi tidak ada suaranya. Alamak, alalai di karajonya wak dia mambo. Ayolah, masih ditunggu nang ke mana telepon ma minta lagu berkirim salam ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, amai gaul ba agak banyak.
2: Alhamdulillah, sehat ba kabarnya.
0: Alhamdulillah, sehat. Iyalah.
2: Kita lagu cik Saleha.
0: Jadi, lah sampai di rumah mak kau.
2: Allah lah di rumah Saleha.
0: Iya.
2: Oh, apa lah Saleha? Jaga orang muncuang sana Saleha.
0: Amai gaul. Dia pula muncuang. Tak sia tu lagunya.
2: Pokoknya nang jalan tak sia-sianya nang jalan aku tak lagu.
0: Lah. Ya, salam lah dulu.
2: Dari Ayu Amanda apa?
0: Amanda.
2: Ya, dari Ayu Amanda.
0: Ayu.
2: Siapa dulu ya?
0: Santa mah. Biasalah. Yang ada di kami si Ayu kok tigonya mah. Acuh jenye.
2: Apa katanya?
0: Biasalah. Iyo, acuh jonye nya duo, acuh jonye sama biasa lah.
2: Indah lo, acuh jonye lah pagi tadi.
0: Iyo, ala itu.
2: Ajar tamaro jungke lah.
0: Apa?
2: Tamaro jungke.
0: Tamaro jungke. Tamaro. Ada deh, salam lah dulu mah.
2: Ya dah.
0: Lai.
2: Nah, salam ketemu juga, oh, Saleha, salam juga semua selalu.
0: Iya, makasih.
2: Ah, cik si Sandra nak pulang, Pak.
0: Iya. Ini menanggap.
2: Kamu nonton lah, tadi.
0: Iya, ini menanggap, Pak. Aku mau lihat jam 9, juknya.
2: Jam 9, mau lihat, juknya.
0: Iya.
2: Salam lah, juga, oh. Pak Ajo menir tadi, Pak.
0: Iya.
2: Eh, maaf, Ambo. Terus, Pak, Ambo.
0: Iya. Nah, anda tahu entah cucunya menopon entah si anak senyap.

0: 又忙去了忙不了。
1: 有。
0: 啊，咱们老哥哦，也是个西装。
1: 有。
0: 俺们老哥买单，是你们福利车，那是吧？
1: 有。
0: 哦。我让玛丽去山庄去了，都我们下一趟过年了，就让他们读读书。
1: 有。
0: Kau mister, enggak ijar, malah tua.
1: Iya.
0: Malah tua, aku nak ada lambang lah. Radio ini lah, ini kolom lah.
1: Oh, iya.
0: Apa tuh Arifan, sis aku. Iya, sekalian lah, iya. Iya, oh, kasar satu sih lah. Iya,
1: Jadi.
0: Spesialnya, nomor rasu sih lah, sih
1: Jadi.
0: Terima kasih, Raya.
1: Jadi, Ma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak, Bana.
1: Ah, ini senang penangan dari Amai Gaul, ya. Lah, ikut pula bergabung di malam nangkur di sana. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ah, ya lah di sana penangan kayaknya ada masalah jo api Mak Ambog ya. Kalau ndak di chat saja le Mak Ambog. Kalau ndak bisa menelpon ya. Ah, iyalah. Untuk di sana lain masih ditunggu di sana. Nangka minta lagu berkirim salam ya. Tentunya masih di mana palam kita di Malam Nangko di 0821-2270-8300. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gek Uben. Mbak Aka bagai malam kau, Gek?
2: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat saja. Kak Sareha, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
2: Ah, syukurlah, kalau lagi sehat-sehat saja, gitu.
1: Iya.
2: Minta lagu lagi, Kak Sareha.
1: Jadi, apa lagunya, Gek?
2: Dua Parangai Indah Delvia.
1: Burak Parangai.
2: Iya, Indah Delvia. Nah, salam-salam lagi, Kak, ya.
1: Jadi.
2: Salam pertama untuk Kak Saleha, ya, sehat selalu minggu Allah SWT, di jangguannya kita dari segala bayu.
1: Iya.
2: Muka harta diindahnya secapai apa yang disitu-situkan.
1: Amin. Ha.
2: Tidak itu aja munir ke kumbang sama jauh tadi terima kasih caramu
1: sama
2: ambu bahasa banu kini lu
1: iya
2: lagi gue kali meleset tadi
1: iya
2: apa yang salah tuh aja nih rumah bu Azizah aja keluarga kecilnya kini mantap kuretet Bang Arselet Bunda Dahlia, Putri Sago, Anita, Bang Pinai, Ufad Jai, Pat Besnya, alias Ustaz Tanjung. Ada bukti rapi ke lah kesatu ni lah terleha.
1: Iya,
2: biar siap. Masuk oleh kawan di belakang.
1: Jadi, siapa penyanyi tadi, Gek?
2: Indah Delvia.
1: Indah Delvia, ya. Indah Delvia, menahan.
2: Ah, kalau tidak ada, cari saja lah kita lihat. Kita akan lihat, dia mana rancak. Ah, lakak mana sih, dia juga dengan itu. Kalau tidak ada sebuah.
1: Okey, buruk.
2: Ah, cari saja lah, dia mana rancak, kita akan lihat. Ah, rancak tadi, dia juga.
1: Jadi.
2: Yelah, Kak Saleha.
1: Jadi.
2: Dalam spesial ini untuk Kak Saleha, keluarga sehat selalu ya, Kak Nyo. Dimudahkan rasa kini, jauhkan kita dari segala bayu, Kak.
1: Jadi.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Halus pisang, Kak.
1: Hatur nuhun, Kak. Ini sana pandangan ya dari Ge Uban sana ya. Anak-anak kita buruk sangko, buruk sisya, buruk ahleka, buruk untuang, buruk pajaguang, dan buruk pintu di malik buruk sisya cik ya. Buruk sisya saja lah ya, buruk sisya. Nah, iyalah buruk sisya.

0: Yuk kita bagikan untuk gak uban ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, berapa lama nih, Bun?
1: Mak, kamu aja ya.
0: Alhamdulillah, Bun. Alhamdulillah, sehat-sehat. Bunda lagi sehat, kok?
1: Lagi sehat, loh. Lagu apa lagi nih? Ratok pasaman, tapi yang dari Odi Malik sama Cok Semarang. Sama kawan-kawan no Abdin kali yang pemain organ.
0: Oh iya.
1: Yang kawan-kawannya sama.
0: Iya, jadi.
1: Ah, dan itu kemana apa itu zamannya sama Abdin Mali ya.
0: Jadi, Bu.
1: Ah, salam untuk tadi kan Pak Magaul.
0: Iya.
1: Maaf sama Ambu, enggak apa tuh.
0: Iya, masalah.
1: Enggak, eh, masuk namanya tapi enggak pernah nalangan.
0: Iya, enggak pendangan.
1: Ah, untuk contak untuk Gerban.
0: Iya.
1: Mungkin Sukumbang.
0: Iya.
1: Ah,
0: kesian dia
1: tuh.
0: Iya, yang itu.
1: Ayo, yang benar tago.
0: Haji Munir.
1: Nangka masuk repo.
0: Iya.
1: Nenek tak tahu bina mula berjalan dulunya berjalan kami coba tayang.
0: Jadi Bun, jadi. Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun FM.
1: Rancak Bun.
0: Hai, di sana pandangan ya dari Bunda Dahliar ya, lagi pulau bergabung, Nana Dodi Betalah di acara mana polam kita tentunya ya. Ila masih ditunggu di sana. Iko ya mana? Leko Mambo. Tak bergarah-garah Leko itu apa ceritanya kini ko. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ah, itu baru keluar suara. Ah, itu jadi tadi to. Halo, Mak Mbo. Halo, Mak Mbo. Ayo. Jaringan HP kali kena. Halo. Ah, iyalah jaringan HP Mak Mbo, Mama Mbo. Iyalah di WA sajalah, di pasang singkat sajalah Mak Embo. Kalau tidak bisa inyalah, ya, ditunggu di sana ya. Nangka mau minta lagu berkirim salam tentunya di 082127083000. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cama-cama ya untuk Mak Embo lo cama tadi tu.
2: Oh, betul kan?
0: Ayo lah tu. Mana pula Mak Lewan?
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Eh, tengah ada video terengah.
0: Alalai. Ya, Mak Alay.
2: Jaringan tak sana?
0: Jaringan kali nak.
2: Di pas radio di situ kan?
0: Ya.
2: Di terengah suara Mak.
0: Oh, di situ. Sudah
2: terengah suara FP dah.
0: Oh, di FP nak terengah ya dah?
2: Nah.
0: Ya jaringan tu mah.
2: Ya, lantas lagu di kepin ada aku.
0: Jadi. Ya pudur dia. Apa judulnya?
2: Ada lagu ada apa? Ah, yang lainnya sana ya.
0: Ah, yang lain lagi. Wan.
2: Apalah dua telaga cinta lah.
0: Telaga cinta.
2: Dua telaga cinta.
0: Dari Yona, Salsa, Revo, Ramon.
2: Yona lah.
0: Yona, jadi. Ayolah, salam lawan.
2: Salam bertemu dengan saya.
0: Yadi, terima kasih banyak.
2: Bagaimana kabar saya sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat, Wan. Iya, sehat. Wan lagi sehat kan?
2: Amin, Alhamdulillah.
0: Ayolah, lanjut, Wan.
2: Salam ke Haji Munir Sekumbang ya.
0: Iya.
2: Untuk Pak D.
0: Iya.
2: Untuk Budi segerinya. Untuk Azita.
0: Iya.
2: Siapa nak tahu apa yang saya tahu?
0: Siapa?
2: Gadi Palala.
0: Gadi Palala ni. Cucunya sedang dirawat di kawana. Jadi itu agak apanya. Panjang lah mungkin kan. Ya kalau awak lah sakit tu payah lah nak membagi bakat tu. Tadi bahasa obat awak nak lah tahu tadi lah bahasa obat di rumah sakit kan. Cucu dirawat balik ceknya kan.
2: Spesial tu lah saya.
0: Iya.
2: Cucu doanya.
0: Iya.
2: Nah, ini salam untuk Adi Muni Sekumbang ya.
0: Iya.
2: Di Jakarta.
0: Ya,
2: maklum lah suruhnya saya lihat. Pun di HP nak keluar selalu dari Diu nak sana selalu.
0: Ya, mungkin jaringan dan salah tu, Wana.
2: Kata gak lo keluar, saya sepuk hari malam. Untuk jaringan kan.
0: Ya, kok lagi elok, nak ada kok jatuh menjelang waki apa tu.
2: Dia tu ke bawah ya, saya.
0: Dia ke bawah. Kok kata nak melihat.
2: Jadi salam untuk orang yang sama Pak ya.
0: Jadi.
2: Itu untuk Abang Daus di Sangka ya.
0: Jadi
2: salam untuk saya lepas.

0: susu. Tuh ini udah lihat di lewesa. Konsep.
1: Iya.
0: Cerita dia di kuah.
1: Iya.
0: Terus salam salam.
1: Iya.
0: Kagak sampai tapik sana aja.
1: Jadi.
0: Lagu apa ini sebenarnya?
1: Lain. Biko diputarkan hewan ya.
0: Nanti. Pokoknya nak terkena nama tapi salam lah kita.
1: Jadi.
0: Dia salam spesial nak terkena nama cici.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
0: Rancak mana?
1: Itu sana pandangan dari Wanjai di sana ya. Like pulau bergabung di malam nangko di sana di acara Marapalam ya. Ternyata memang jaringan Wanjai. Kita terima telepon selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dari siapa? Iya, jaringan mas sayangku. Iya, untuknya di WA donan masuk di sana ya. Iya. Kok memang Aziza Princess kok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Ini salah. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko Aziza. Ya sambil awak menangankan Mak Ambo. Halo Mak Ambo. Halo. Keluarga kecil dengan lagu Cik ni Enovila maafkan Denai. Salam-salam untuk kesadunya nambah gabung lewat saja telefon biasa Marapalam. Uni spesial untuk Kak Adi ya istri tercintanya. Makasih banyak Uni Ban FM Rancak Bana. Halo Mak Ambo, assalamualaikum. Yalah Azizah, apa lagunya tadi kok? Maafkan Denai. Dari Enoviola. Okay. Yang ada dari Rayola Maria. Dari Rayola sakit lagi ya dia. Okay. Dari Aziza minta lagu Maafkan Denai.

Iyalah, di belakang Aziza di sana ya, masih di kita bacakan ada pesan dari Ayah Denai ke. Assalamualaikum kaya Dena Debitalah, minta lagu Cik Saleha Sibunian Bukit Sambuang dari Odi Malik. Odi Malik Sibunian Bukit Sambuang. Kalau bisa lain, soalnya Odi Malik lah nanya pula tadi ya.

Aku yang bertiga kita lagi kan ya, ayah Denai, ayalah ayah Denai. Untuk Mak Mbo di WA saja, Mak Mbo kalau dia di chat saja kemari di SMS ya. Iyalah soalnya tak terangah suaranya tu kan. Ayah Denai, ayalah selamat malam untuk pencinta lagu Minang di masa saja berado di malam rangko ya. Dan mendengarkan kita di frekuensi 103.2 Bon FM, baik itu streaming ataupun radio lokal untuk warga Padang Panjang, baik itu poso 10 kota dan sekitarnya ya. Si Bunian Bukit Sambuang, beko kita putarkan lagunya Ayah Denai.

Yalah, di belakangnya Dena di sana itu ada pasan dari Amai Gaul ya. Asyiknya kok. San sama tako, Mak Ambo nelfon sama tako Amos. Saleha radio nak bisa Saleha. Ya nak tahu lah ba ceritanya mah. Yang lain nak muahnya kan. Yalah nak tahu lah ba akarnya itu lah awak. Lah halo halo. Yang lain lah terangannya mga mampu mga bunyi-bunyi kabel kan. Yalah. Ya di sana penangah. Ini sana penangan kita lanjut untuk memutarkan lagu dan ala dipinta di sana kita tadi ya. Dan untuk waktu isya kita hari kini di sana pada pukul 9:37 ya. Masih bisa kita putarkan lagu ciek dulu ya di sana ya. Ada ubekan nenek permintaan dari Ajo Munir Sikumbang ya di sana ya. Yalah. Kalau mio bisa minta tolong saya megaul. Apa lagunya dari Mak Ambo? Ah, beko diputarkan yo, Ma.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha

0: mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran?

0: Ani sama menu-menunya.
1: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang Kota Padang Panjang atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik si Mutipu. Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tentu sealah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliat lah capek.

0: Saranti koma 2 Ban FM, ya di sana ya. Masih di malam kita, di malam nangko. Dan kita terima penelpon yang kedua ya, sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa? Suara batuknya terangai di sana, tapi ndak ni omong ecek apa lah ko. Ayalah pola kejadian malam koko. Yalah di sana penangan kok ada nang kawa minta lagu bakrim salam ya, masih tunggu tentunya di sana. Masih di acara marapalam kita di malam nangko ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rasa Saleha.
0: Iya, selamat malam. Maksudnya kok di prank lo tadi kok?
1: Oh, indah.
0: Indah. Apa kabar daus malam kok?
1: Oh, baru siap makan, baru siap sholat. Itu tadangnya ada lempong babuni di Radio Wahana.
0: Iya.
1: Request lagu Cia Yohana, Yohana. Saleha.
0: Apa lagu itu? Yohana. Oh, Yohana namanya kini kok.
1: Indah.
0: Curiga. Curiga, Wak. Selain Putri Sikumbang, ada Yohana Putri Sikumbang.
1: Indah, Saleha. Itu, kok, gak jadi lagunya gampang di sesuatu mimpi. Yang dari
0: orkestra.
1: Iya, Wak. Lama-lama di tengah lagunya yang diminta Abi ini ya.
0: Iya lagu rogi lo nyekor. Iyalah gampang orang mau mimpi.
1: Iyalah gampang mimpi. Salam pertama untuk Saleha yang sedang bertugas di malam kau. Semoga tersabar selalu. Murah rezeki buat Saleha dan lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Lancar juga anak moto acara yang dibawa malam itu sampai selesai gitu.
0: Amin. Rasanya apa doa anda?
1: Mbak Putri. Astagfirullah. Awak kamu jadi sapu.
0: Ya Allah. Iya lanjut.
1: Ayo.
0: Lanjut dos.
1: Mbak Putri. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
0: Saleha.
1: Ya tak berokallah. Maaf Saleha.
0: Lanjut. Kamu. Lupa wak apa ni kau ke channel.
1: Ayolah lupa lah.
0: Iya.
1: Ada dia. Ayolah salam untuk Saleha yang sedang bertugas sampai selesai acaranya. Itu sampai situ tadi ya.
0: Iya betul.
1: Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Perempanjang. Semoga saya selalu kurang sakit ya Saleha.
0: Iya amin. Lagi
1: salam juga untuk Dawanen yang selalu baik hati, yang selalu ceria sepanjang hari, sepanjang waktu. Kamu ya Saleha.
0: Ande, Yona tuh.
1: Iya, itu Dawanen Saleha. Ya terlalu elo, udah kelewat ya.
0: Iya,
1: itu salam untuk Putri Sikumbang Riwato. Semoga saya selalu merasaki buat Putri Sikumbang di keluarga Riwato. Salam untuk Pak D, salam untuk Pak Aziza, ada Dahlia, ada TL, ada Raja Umani Sikumbang, ada Ardi di Jakarta. Keluarga, sama juga kawan-kawannya. Salam untuk Uncu Koto Tuo di Panjalayan, ada Mita di Pinjuran 7, Uncu Noro, ada Nikmat sama Kacanafa di Pagang Panjang, ada Putri Sago di Sungayang, ada juga Nangkabagam S. Wah, acar udah.
0: Lanjut.
1: Grogi dah.
0: Iya.
1: Kalau dipukul kamera, Saleha lewat nangah awak suara berdua dia ke dalam nangka magabung ya, weko lompa magabung weko ya, Saleha ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih lah wakil nama telepon tau, penelepon kamera kini.
0: Yang ke-9 mah.
1: Oh iya, yang ke-9 lah.

0: kasih lah makanya sama telepon dah. Terima kasih lah atas waktu ini. Terima kasih lah diputar lagunya untuk Putri Cikumbang di Wataya Saleha ya.
1: Jadi
0: Saleha selama bertugas ditunggu lagunya tiga daerah antara Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jawa Batu Sangka.
1: Jadi
0: ayo selalu ayo lo palingkar dan lo ya lerang awan mister leko ayo siapa cie si Putra Arifan.
1: Oh iya
0: ayo Putra Arifan salam cie.
1: Jadi
0: ayo lah kenang-kenang ayo di Polga kapal merapi di Muaro jangan gampang lo Saleha yang tinggal dan turun kit baik ke Bali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si Saleha.
1: Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
0: Ancak mana
1: ayolah. Salam untuk Daus di sana ya dengan penuh ceria taru ya nak dia ya, kawan kita Serangkuah. Ini salam pendengar masih ditunggu nang kami minta lagu ba kirim salam ya ba kirim pesan bun ya. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siago.
2: Halo.
1: Yo dari siago pak. Halo. Lai dari.
2: Halo, Bang
1: Jack. Waalaikumsalam Bang Jack ya. Bang Jack. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo Bang Jack. Batu Bang Jack. ya kayaknya emang jaringan ya di sana ya agak iya kebo-kebo orang menelpon gini malam gini kok ya. Ayolah TL mah kok TL hilang loh ya. Halo assalamualaikum TL. Halo assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Iya, halo assalamualaikum TL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lah pulang TL dari Duri batang kok ya.
3: Gila ibu
1: Allah. Allah di kampung gini kok.
3: Lah.
1: Allah. Iya, apa lagu TL kok beko dapat rasa jungkau ya kok.
3: Kaparinyo. Ya.
1: Jadi salam lalu TL agak kurang jelas suara TL kah.
3: Semua
1: jadi TL.
3: Ya, sinyal baik benar.
1: Iya TL, kayaknya apa ya kah. Ayolah, makasih banyak TL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM. Lancar
3: benar.
1: Ayolah, makasih banyak TL lama gabung di malam nangko ya. Iyalah kaparinyo. Dari siapa cerita kaparinyo. Kita terima di bangkanya TL. Halo assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iyo Bang Jack. Iyo waalaikumsalam. Lain di situ dah enggak Bang Jack? Di situ nak terang enggak dah? Halo?
2: Halo?
1: Yo Bang Jack, halo? Halo. Baik. Ini sana penangan. Aduh, kaparinyo ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Yohana Markona.
1: Yohana Markona. Kamu lupa ini, Niko. Niko geng-geng Daus juga. Gak lama kacel
4: lah, lalu ditukarnya sama Bang Daus.
1: Iya.
4: Yohana Markona.
1: Yohana. Ayolah. Pantar di sampai. Jadi, apa lagunya, kok? Lu sehat, kok?
4: Lagu Minang, tapi yang lucunya, Kak.
1: Lucu apa tuh ya? Buset.
4: Coba bilang kak.
1: Buset. Buset lah nak.
4: Nah, sembarang lah.
1: Sembarang saja. Anak gadis le sehat, si bule.
4: Aku juga, hanya masih asyik je. Bunda telefon bahana bunda.
1: Iya, sate goyang pargoi.
4: Oh itu je lah kak.
1: Kesalahan lah. Ya penyati wak sambil bergoyang untuk si bule kau.
4: Iya. Minta-minta

0: Jadi
1: ketemu sama salam untuk Kak Saleha alias Yohana Markona.
0: Iya, lanjut.
1: Untuk Bang Daus tuh kocak pengganti Daal dah.
0: Iya.
1: Untuk Pak Debude, untuk orang baik yang ada di situ, Pak.
0: Iya.
1: Untuk warga Bukit Surungan. Untuk warga Kue Tanam, warga Orang Panjang dan sekitarnya lah, Kak.
0: Jadi,
1: itu aja, Kak.
0: Jadi, makasih banyak, Kak.
1: Makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Ini saya tak pernah nggak ya. Dari Ika di Busur dan Senayan, mau masih bule waktu. Ayolah di sana Panangga masih ditunggu untuk Nangka minta lagu berkirim salam tentunya ya. Iyalah untuk yang di belakang tidak bisa diambil dulu. Ini salam Panangga masih ditunggu di mana palam kita tentunya. Ada yang masuk di WA wak kok. Kita cigok dulu nak. YTL lah tadi. Pilihan sajalah Saleha. Untuk Mak Ambo ya. jadi kita pilihkan untuk Mak Ambo kau nak bisa masuk-masuk malam kau. Yalah Mak Ambo. Oh king Mak Ambo. Maafkan kapal baratnya soal sama datang. Di Sapayong saja kita agiakan ya, tapi yang bernuansa orkestranya untuk Mak Ambo kuah. Ayolah sampai malam Mak Ambo. Nanti tadi biar lawak duluan lagunya set ya. Iyalah sampai malam untuk di sana. Nama si bergabung sama kita di mana palam. Kita putarkanlah dulu lagunya di sana ya. Tak baralolan ya ampe mungkin lebih kurang lah ya. Ayolah ikut di sana. Ada gamang di sesuatu mimpi ya. Dan masa orkestranya lagu ciptaan dari Sahrul Tarun Yusuf dan biasa dinyanyikan oleh Kintani dan Susi di sana ya. Yalah, selamat malam untuk Dusana Kesadanyo dan selamat malam untuk Daus bersama Ayang Beb di Baso katanya ya, spesial. Dan bersama untuk lagu TL, Mama Bule dan Mak Ambo.

101,2 Ban FM. Dusun Panangan sampai di Sikepulau Mbak Saleha mengawani di sana diserangkaian lagu-lagu Marapalam di malam nangko ya. Terima kasih banyak untuk Mak Ambo, untuk Mama Bule, TL Daus, Ayah Dena Aziza, Wanje, Bunda Dahliar, G Uban Amegaul dan Najum Munir ya yang lama gabung di malam nangko di acara Marapalam. Ambo Saleha mohon pamit undur diri, mohon maaf di sana. Kok ada gara-gara kita nanda pasti tampaknya ya. Buat Enan belum bisa masuk, insya Allah masuk balik hari Senayan bahkan di Bu Erat Selasa bahkan di Bu Koya di sana, insya Allah mudah-mudahan panjang umur sehat badan ya.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Andin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Catat cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta

0: Waka, Waka.
1: Wahana.
2: Rancha Bana.
3: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

100,2 Urban FM. Selamat malam Sobat Bahana yang beransur-ansur untuk kembali beristirahat ya. Mungkin karena udah capek dari pagi, siang sampai malam masih tetap beraktivitas. Dan baru jeda ini jam 9 atau jam 8 ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Di serangkaian lagu-lagu edisi 2007 kita hadirkan. Pokoknya 2000 ke atas ya Sobat Bahana ya. Semoga bisa menambah lagi warna-warna malam ini tentunya ya. Ya, buat yang mau tidur, mau bobo, istirahat, diperiksa lagi keamanan rumah kita. Kompor, lampu, listrik, dan juga barang-barang elektronik yang tidak dibutuhkan ya. Lebih baik dimatikan saja. Ya, cinta katakan cinta di album Anima kita hadirkan buat Sobat Bahana di malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: De, rami lo gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ibanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi KDMA. Jo barang-barang pilihan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberlian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong-royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdul Miasal Setuk Menjun, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado Teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
0: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Halo, saya Sekri, saya Deddy, saya Andra. Kami dari
3: Andra and the Beko.
2: Hai semua kanan semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk dengerin 100,2 Bahana FM. Mantap mana?

0: Bangun bangun, katanya mau tidur. Tidur, katanya mau bangun.
1: Sobat Bahana, morning jadi good mood because

0: Hey, jago pagi beres bos. Bisa request lagu by SMS. So stay tuned.
1: Jago pagi only on Bahane FM.
2: Kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad?
3: It's showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
2: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Did You Know? Hanya di Bang Evan.
4: Did You Know?

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, selamat malam buat semuanya. Udah banyak bintang-bintang besar kita hadirkan di malam ini ya. Ya, ada juga nih yang lagi kita dengerin, ada 5 minutes ya Sobat Bahana. Nah, ini genre musik pop rock. Profil dibentuk pada tahun 1991, grup bandnya ini sangat ikonik dengan gaya panggung dan kostum mereka yang khas ya. Nah, karir mereka sukses menelurkan banyak lagu hits abadi seperti Salah Apa ya. Salah Apa, Semua Ini Berlalu. Nah, vokalis pertama adalah Seni yang kemudian digantikan oleh Ricci Setiawan pada 2007. Pada Juni 2022, Favini mengakhiri kerjasama dengan Ricci dan kini formasi mereka berfokus pada sang motor utama, Ricky Keyboard, bersama anggota lainnya. Oke, terus ada Mais Pati juga tadi. Mais Pati, genre musik Melayu, pop alternatif. Nah, ini grup musik yang meramaikan industri musik Indonesia pada pertengahan 2000-an ya. Karena Mais Pati mencuri perhatian pecinta musik tanah air melalui beberapa lagu itu seperti Akhir Kisah, Diriku, Dirimu, yang masih banyak lagi yang menghiasi tangga lagu radio pada periode tersebut ya, Sobat Bahana ya. Oke, terus juga ada Dipta tadi Sobat Bahana ya, dengan lagunya Kesepian, bukan di album Bukan Kekasih Setia. Oke, nah ini genre musik dari Dipta, balad pop rock, balad romantis juga ya, balad pop romantis. Wah, kemana perginya nih? Oke. Oke. Terus Sobat Bahana, untuk profil grupnya ini didirikan pada tahun 18 Agustus 1996 ya. Nama Dikta diambil sebagai akronim dari nama personel awalnya. Band ini sangat populer di era 2000-an juga, ditembang bernuansa cinta seperti Kesepian dan Tak Mampu Memiliki ya. Dan masih banyak lagi lagu judul-judul yang keren ya. Mereka dikenal dengan karakter vokal Aji yang khas dan aransemen melodi pop ballads yang kuat banget. Ya, terus juga ada tadi Sobat Bahana, ada 5 Minutes, ada KD juga nanti ya, Krisdayanti. Diva pop Indonesia ini lahir di Batu, Jawa Timur. Pada 24 Maret 1975, Krisdayanti sering disapa KD, memulai karirnya dengan nol dan meraih popularitas besar setelah memenangkan ajang Asia Bagus pada tahun 1992. Nah, Kadir dikenal dengan kemampuan vokal yang powerful dan aksi panggungnya yang spektakuler. Ia memiliki banyak album solo yang sangat sukses dan sempat merajai industri musik Indonesia di akhir 90-an dan 2000-an. Selain sebagai penyanyi, ia juga melebarkan sayap ke dunia politik dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ya. Oke. Nah, itu dia Sobat Bahana yang bisa kita hadirkan malam ini. Terakhir ada siapa nanti ya? Oke, kita dengerin dulu, ada Chris Patih. Chris Patih, tapi bukan aku ya. Ya, selamat malam buat semua yang masih bareng kita tentunya di 100.2 Bahana FM.

100,2 Bon FM. Ya, dari Chris Pati ya, sebab bahana di malam ini ya. Ada Tapi Bukan Aku. Iya, sudah nganterin kita juga dari jam 22 lewat 48 menit di studio kita di malam ini ya, sebab bahana ya. Oke, bicara tentang Chris Pati ya, sebab bahana ya. Nah, ini adalah grup band pop rock asal Indonesia, dibentuk pada 22 April 2003 yang mereka lahir dari dan tumbuh besar di era 2000-an ya. Khususnya pertengahan hingga akhir dekade 2000-an sebagai masa kejayaan mereka. Di tahun era keemasan mereka 2003 sampai 2010, vokalis Semi Simorangkir, karakter musik ini era dipimpin oleh hit ciptaan Badai Keyboard ya, yang bernuansa pop, ballads, romantis dan galau. Nah, lagu hits legendaris Aku Harus Jujur, Demi Cinta, Mengenangmu, Kejujuran, dan Lagu Rindu. Ya, barusan kita nikmati Tapi Bukan Aku ya, sebuah bahana ya. Wah, enak juga didengar di malam ini. Dan untuk era sekarang, vokalis pada tahun 2010, Fandi Santoso, finalis Indonesian Idol, resmi masuk menggantikan Semi. Perubahan formasi band ini sempat kehilangan beberapa pilar penting, termasuk mundurnya Badai pada tahun 2016, serta berpulangnya basis mereka Andika pada tahun 2018. Nah, formasi terkini saat ini Chris Pati tetap eksis sebagai trio yang beranggotakan Fendi vokal, Arif gitar, dan Anton drum ya. Oke, ya, terus juga terakhir ada nanti Chris Dayanti ya, sebut bahana ya, yang akan hadir di malam ini di Fapop Indonesia. Tadi udah kita bahas juga ya. Kadi dikenal dengan kemampuan vokal yang powerful dan aksi panggungnya yang spektakuler ya. Dan udah punya cucu juga ya, sobat bahana, udah punya mantu. Iya, udah punya cucu yang gemoy-gemoy ya, sobat bahana ya. Oke, okay. Ya, selamat malam buat sobat bahana semuanya. Ada Anima di malam ini kita hadirkan ya, dengan lagunya Cinta Katakan Cinta. Ya, spesial nih buat sobat bahana, masih bareng kita tentunya. Ya, terus nanti ada penutup close kita. Dan kami ingatkan lagi buat sobat bahana, jangan lupa untuk memeriksa lagi keamanan rumah kita, lampu, kompor, air, listrik, AC ya sobat bahana ya. Terus juga cas HP yang gak dipakai lebih baik dicabut saja ya sobat bahana ya. Ya, jauh-jauhkan juga barang elektronik dari tempat kita, apalagi HP ya sobat bahana, untuk radiasinya ini bisa merusak organ tubuh kita. Jadi hati-hati ya. Oke, kita pamit dulu, pamit undur diri, mohon maaf, dan jumpa lagi esok hari insya Allah, mudah-mudahan lagi sehat, semangat, dan ya kita masih diberikan umur yang panjang tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanerat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama, promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Deh, Rami lo ngelang baru ya. Apa kakak Dena dibawa saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Ada dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Panjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?
1: Ada sobat Bahana. Lagi liatin Bahana ya? Maksudnya, lagi dengerin ya? Sobat Bahana masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya. Kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres, beres. Dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah.